dudon mi nu lepa olinaw pol nan thau tha chaw mo adele lai oswana ke sin kan long huak sal tuini a chun lai cha thuan thu kan ngai kang ning himi sunga hin lai cha aswa ke dan cha lai athupi chia le mi phun hloral lo dingin cha lai kan kil khoi that athupi chia pol khal kan run sim dingi nan rak lok pin nan rak than nem pi ding kan mai se kai ma chu niang men par ka si

Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya, pendengar. Kembali saya menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM with me, Sauda Frost. Nah, Sabtu ini tanggal 11 Juli ya. Sabtu kedua di bulan ke-7. Kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2026. Dan masih dalam suasana musim dingin. Satu jam ke depan, saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar semua dengan beberapa lagu-lagu dan juga beberapa informasi. Nah, sebagai persembahan lagu pertama untuk menghangatkan Sabtu yang dingin ini, saya persembahkan lagu dari Santi, yaitu lagunya apa ini ya enaknya? Lagu dari Santi, Okasi. Selamat menikmati.

Nah, lagunya enak kan dari Shanti ya. Oh kasih pendengar. Nah, pendengar, untuk informasi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kopi ya, tentang kopi. Nah, tentang kopi, apa kopi? Nah, kopi, tentang kopi di Australia. Australia adalah salah satu negara dengan konsumen kopi terbesar di dunia. Tapi kurang dari 1% kopi yang dikonsumsi ditanam di negaranya, sisanya dari luar Australia. Saat ini panen kopi sedang dimulai di Atherton Tablelands di Queensland. Para peneliti dan petani di kawasan tersebut yakin industri kopi domestik memiliki ruang untuk berkembang. Dengan terus bertambahnya permintaan konsumen, perbaikan metode produksi dan uji coba varietas kopi baru memicu optimisme kalau Australia mampu menghasilkan biji kopi dalam negeri yang lebih besar. Profesor Budidaya Tanaman dan Genetika di Southern Cross University, Tobias Krismasar, sudah menguji berbagai varietas kopi selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi jenis kopi yang paling cocok untuk ditanam di kondisi Australia. Penelitian Profesor Krismasar mengidentifikasi 4 varietas kopi yang menjanjikan dan para petani mulai meningkatkan produksi di lahan pertanian komersial. Meskipun industri di kopi Australia terkonsentrasi di Queensland Utara dan New South Wales bagian utara, Profesor Kretschmar mengatakan ada wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi. Ia mengatakan minat tersebut juga meningkat di kalangan produsen yang ingin melakukan diversifikasi khususnya untuk petani alpukat. Salah satu pendorong utama yang disadari adalah kelebihan produksi alpukat di Australia, menurutnya. Banyak petani alpukat yang ingin melakukan diversifikasi. Secara tradisional, jika bisa menanam alpukat, iklim dan tanahnya cocok untuk menanam kopi juga. Jadi, ini layak untuk dicoba. Profesor Kesem mengatakan para petani macadamia juga sedang menjajaki kopi sebagai tanaman alternatif. Petani kopi di Queensland Utara, Jack Murat, telah menguji beberapa varietas baru di pertaniannya. Produk diperluas dari segi varietas maupun volume. Tahun ini mereka akan menanam sekitar 80 ribu tanaman lagi. Jack mengatakan kurang dari 0,5% kopi yang dikonsumsi di Australia diproduksi, ditanam, dan dipanggang di dalam negeri. Menurutnya akan sangat lebih baik bila bisa menaikkan angka tersebut meskipun hanya beberapa persen. Karena minat konsumen terhadap kopi di Australia selama 5 tahun terakhir ini terus meningkat. Petani kopi Mariba Rob Jacques juga mengharapkan panen melimpah musim ini. Ia mengatakan jumlah konsumen yang telah meningkat 20% dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir. Nah, itu tadi tentang artikel tentang kopi. Ternyata kopi Australia juga memproduksi kopi sendiri ya, meskipun hanya sekitar 1% untuk mensuplai pasaran di dalam negeri. Nah, pendengar, sesuai dengan temanya kopi, bagaimana kita memperdengarkan atau menikmati kopi bareng bersama Yanini, saya persiapkan lagu untuk Anda semua, yaitu Ngopi Bareng dari Yanini. Selamat menikmati.

0: Pendengar, itu tadi lagunya dari Ngopi Bareng ya, tentang ngopi bareng. Bagaimana, enak kan? Tentang topiknya kopi, lagunya tentang kopi juga. Nah, pendengar, topik berikutnya adalah tentang diaspora. Nah, diaspora. Istilah diaspora semakin sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan fenomena pemindahan perpindahan penduduk antar negara. Namun, apa sih sebenarnya yang dimaksud diaspora dan apa ada di Australia ini? Nah, saya hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Presiden Diaspora Australia. Saya perkenalkan sebentar dulu ya. Saya persilakan, silakan Ibu Rini. Selamat berjumpa, selamat datang di studio. Silakan. Apa kabar Mbak Rin? Pendengar, kembali ya, istilah diaspora semakin sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan fenomena perpindahan penduduk antar negara. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan diaspora? Nah, diaspora Indonesia tahun ini memasuki tahun yang ke-14, yaitu jadi sekitar nanti bulan Juli ya. Bulan ini tanggalnya berapa? Saya persilakan ada tamu dari Presiden Diaspora Indonesia untuk Australia, yaitu Ibu Rini. Silakan Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini?
1: Halo, saya baik-baik saja, terima kasih. Nama saya Rini Budianti.
0: Nah, ini terima presiden terbaru ya. Presiden terbaru tahun yang baru terpilih.
1: Yang
0: 26-28. Jadi baru terpilih bulan Juli kemarin ya.
1: Bulan Mei, akhir Mei
0: di Melbourne kemarin ya. Saya juga membawakan topik ini sekitar tanggal 30 Mei kemarin. Ya, dalam program tanggal 30 Mei Juni kemarin Mei 2006 kemarin. Nah, Mbak Rin, ini sebenarnya ulang tahunnya diaspora sendiri tepatnya jatuhnya tanggal berapa nih?
1: Kalau tanggalnya saya sendiri kurang tahu ya. Bulan Juli, tapi kita akan mengadakan perayaannya di Jakarta itu tanggal 25 sampai tanggal 28. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang di Jakarta, coba bisa hubungi mungkin Ibu Sauda ya, atau Mbak Sauda, untuk nanyakan apanya, untuk bisa share dengan programnya.
0: Oh, untuk kita, detail program
1: di Jakarta apa saja gitu ya. Ya,
0: mungkin ya, nanti saya bisa minta untuk detailnya saya share di websitenya radio maupun di Facebook ya, untuk diaspora tentang kegiatannya ulang tahun dalam rangka ulang tahun diaspora yang ke-14 ya tahun ini Mbak
1: Rini. Yang ke-14 ya, waktu itu didirikan tahun 2012 di Los Angeles oleh Pak Dino Patijalal dan waktu itu presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau juga memberikan sambutan waktu ada pembuka peluncuran diaspora Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Jadi waktu itu presidennya zamannya Pak SBY ya, Pak Bambang ya. Jadi sebetulnya untuk perincian diaspora sendiri itu apa sih, Mbak? Siapa aja yang bisa menjadi anggota diaspora?
1: Sebetulnya diaspora itu kan secara istilah memang orang yang tinggal di luar negeri ya. Jadi untuk di South Australia, di Australia ya semua orang yang Indonesia yang tinggal di luar negeri, tapi memang ada beberapa tambahan kalau nggak salah nanti kita bisa bicara apa aja detailnya. Itu termasuk orang Australia atau yang cinta Indonesia itu juga dimasukkan ke
0: diaspora. Iya, maksud saya seperti
1: ke diaspora.
0: Iya, gitu. Seperti yang orang ini ya, contohnya ini orang Australia, orang Indonesia yang berpindah ke warga negaraan.
1: Oh, itu masih termasuk diaspora.
0: Ya,
1: semuanya Indonesia.
0: Jadi
1: Indonesia
0: bukan
1: diaspora
0: hanya yang masih menjadi warga negara Indonesia.
1: Bukan semua.
0: Lalu bagaimana dengan orang asing yang mau menjadi anggota diaspora? Apa bisa?
1: Untuk yang diaspora ini tadi kan saya bilang secara definisi semua yang tinggal di luar negeri ya. Untuk itu kita mempunyai platform yang kita namakan Indonesian Diaspora Network. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya kalau kita tuh ada platformnya IDN. Indonesian Diaspora Network ini yang waktu itu dinamakan Gerakan Diaspora Indonesia yang Pak Dino Patijalan Jalan waktu itu yang meminta atau menyarankan semua orang Indonesia yang ada di negara-negara di seluruh dunia memakai platform ADN ini. Dan untuk seperti di Amerika karena banyak state ya, jadi ada ADN yang secara keseluruhan secara Amerika, dan kemudian ada chapternya tuh di tiap state. Dan yang mirip dengan itu di Australia kita ada ADN Australia dan
0: beberapa
1: ada
0: chapternya
1: termasuk South Australia ya.
0: Jadi chapternya itu yang ada di state
1: di tiap state,
0: negara bagian
1: ya, state dan teritorinya.
0: Oke. Nah, ini saya membaca nih beberapa definisi diaspora menurut para ahli. Menurut William Safran pada tahun 91, diaspora adalah kelompok yang memiliki identitas kolektif dan terpisah dari negara asal serta berupaya mempertahankan hubungan dengan tanah air mereka. Dan yang kedua, menurut Robin tahun 2008, Robin Cohen, diaspora adalah komunitas yang tersebar di berbagai negara namun tetap memiliki kesadaran dan solidaritas kelompok yang kuat. Sedangkan pada tahun 2020, Kasan Ashari menyampaikan diaspora adalah komunitas yang memiliki kesamaan latar belakang etnis yang meninggalkan tempat asalnya tetapi secara turun-temurun tetap memelihara budaya kelompok dan mempertahankan ikatan tempat asal mereka. Nah, kalau sedangkan di Indonesia sendiri konsep diaspora itu telah diperluas mencakup beberapa kelompok, yaitu WNI seperti ya, kemudian ex-WNI yang sempat saya bisa pertanyakan. Orang-orang asing yang keturunan Indonesia seperti anak-anak dari keluarga yang campuran itu.
1: Ya, itu termasuk diaspora juga.
0: Oke.
1: Tapi untuk masuk di ADN itu dimasukkan juga orang asing yang cinta Indonesia.
0: Jadi
1: khusus
0: asing
1: untuk ADN ya, Indonesian Diaspora Network.
0: Oh, ini
1: itu
0: juga ada warga negara asing yang memiliki afeksi terhadap Indonesia. Jadi orang asing pun bisa masuk ya. Jadi tidak menutup hanya warga negara Indonesia. Nah, selain seminar di Jakarta nanti untuk ulang tahun yang ke-14 juga akan diadakan basar diaspora di.
1: Yeah. Jadi setiap untuk Australia sendiri ya, setiap state kita mintakan untuk mengadakan acara yang tidak bisa ke Jakarta, yang tidak bisa datang ke Jakarta, untuk membuat acara apapun ya yang untuk memperingati
0: sekecil apapun
1: untuk memperingati ulang tahun ke-14 ini. Untuk yang diaspora Australia kami punya beberapa acara. Akan mengadakan webinar, itu akan kita ada beberapa kita klasifikkan ke tiga narasumber yang orang Indonesia yang sudah lama di Australia, jadi supaya bisa atau sesepuh, bisa kita bilang sesepuh ya, supaya bisa share pengalamannya dan kemudian anak milenial, teman-teman milenial, dan kemudian juga mungkin salah satu koordinator, salah satu pengurus daripada diaspora.
0: Jadi
1: dan
0: ini nanti, kayak lintas akan, generasi.
1: Ya, lintas generasi dan akan lintas state nanti. Kita rencanakan 3 kali karena kan ada state-nya, ada Victoria, ada New South Wales,
0: ada
1: South Australia, ada ACT, ada Queensland. Nanti mudah-mudahan Queensland juga bisa masuk juga. Ada Western Australia gitu ya. Nanti akan kita taruh di website-nya ADN, taruh di website-nya radio juga ya, supaya bisa tahu kapan jadwalnya itu. Itu yang dan untuk South Australia kita mengadakan bazar untuk peringatan ini.
0: Di bazar nanti itu hanya makanan atau ada apa lagi, Mbak?
1: Nanti akan ada entertainment juga, dan kami mengundang community leaders untuk datang. Secara khusus kita akan bertemu dan diskusi. Sharing, diskusi dan sharing apa saja yang dilakukan, yang akan kita move forward untuk yang diaspora
0: kedepannya
1: ini. Dan
0: jadi diaspora, sepertinya untuk tahun ini diaspora presidennya ini Mbak Rini lebih merangkul ke community, untuk semua community, semua lapisan masyarakat Indonesia di South Australia untuk berpartisipasi.
1: Ya, karena memang mereka kan diaspora.
0: Gitu. Jadi bukan hanya tugasnya presiden ya.
1: Kita semua kan diaspora yang di sini, community leader di semua. Tadi secara definisi kan mereka di sini semua itu diaspora.
0: Ya, jadi mereka diasporanya ingin lapisan masyarakat benar-benar berkontribusi.
1: Ya,
0: berkontribusi
1: dan,
0: ya.
1: Dan kami kan afiliasi dengan Diaspora ADN Global yang internasional ya. Sekarang ini Presiden ADN Globalnya Ibu Natalia, beliau tinggalnya di Hong Kong.
0: Di Asia.
1: Iya, di Asia. Memang sama lah, setiap 2 tahun akan berganti pengurus juga untuk ADN Global ini. Kami juga banyak program-program yang akan kami share ya, supaya semuanya bisa partisipasi.
0: Iya, karena selama ini saya sendiri pun kurang informasi tentang diaspora.

0: skill, dari segi supaya kita bisa bekerja sama. Karena memang tujuan daripada ADN, Indonesian Diaspora Network ini, misinya tuh connecting the dots. Jadi supaya diaspora-diaspora yang di seluruh dunia ini bisa bekerja sama untuk
1: saling membantu juga,
0: saling membantu untuk benefit untuk kita juga yang tinggal di sini. Kalau kita akan kompak, kita bisa mengajukan program atau apa ke Indonesia supaya kita bisa kontribusi juga dengan Indonesia. Ini ada beberapa yang sudah dilakukan tuh, seperti diaspora bangun desa. Jadi dari Australia membantu ke desa-desa terpencil di Indonesia. Kemudian yang akan kita luncurkan nanti di acara di Jakarta itu Diaspora Care.
1: Contohnya apa Diaspora Care?
0: Diaspora Care ini memang kita cuman setiap hari kita nyumbang 25 sen. 25 sen ya,
1: 25 sen dolar apa?
0: Dolar, 25 sen. Kalau di Australia, aku mintanya kalau Australia, Australian dollar. Kalau Amerika, biarin aja American dollar gitu.
1: Dalam bentuk apa, Mbak Rin?
0: Kita masukkan ke account semuanya, terus nanti semuanya akan ada transparan apa aja yang akan dilakukan.
1: 25 sen ini dari mana?
0: Diaspora, jadi orang-orang diaspora itu menyumbang, seperti menyumbang itu Diaspora Care yang akan kita gunakan untuk kepentingan kontribusi ke Indonesia, dan nanti kita bisa bagi juga detailnya ya untuk itu. Dan yang kami benar-benar sarankan sekarang supaya teman-teman diaspora di seluruh dunia, termasuk saya inginnya di yang Australia, kasih jadi pelopor juga dong untuk
1: paling enggak ya.
0: Iya.
1: Maksud presidennya Australia.
0: Iya, soalnya tahun-tahun dulu kan, tahun-tahun sebelumnya kita kan fokus ke South Australia aja, jadi ADN South Australia. Yeah. Sekarang karena kita dapat tugas, soalnya kami, saya dipilih sebagai presiden Australia itu karena sekarang ini jatahnya South Australia gitu untuk menjadi presiden. Jadi mau nggak mau saya mau.
1: Mau nggak mau saya mau. Yeah. Ini pemaksaan.
0: Iya,
1: yeah.
0: Yeah, untuk supaya lebih lebih meningkatkan kontribusi kita ya.
1: Tertarik dengan connecting dot ini ya. Kebanyakan ini orang-orang Indonesia untuk connecting dot itu kan dimintai informasi. Dan gak semua so please to share the information, personal informasi. Ini bagaimana tantangannya?
0: Yang pasti untuk privacy itu dijamin ya. Kita yang di sini banyak yang sudah di memegang ini ya, memegang kepengurusan ini, banyak yang expert ya yang di sini, seperti untuk yang bangun desa itu dia bikin program sendiri untuk bangun desa yang jauh lebih efektif gitu dibanding dengan yang ada di Indonesia. Untuk bangun desa itu sebetulnya lebih ke digitalisasi desa. Ya,
1: oh iya, itu contohnya semua. Kalau nggak salah dulu pernah itu desa di salah satu Indonesia Timur ya?
0: Ya, kebanyakan sekarang memang yang di Timur ada entity desa yang tertinggal lah yang kita bantu. Terus ada juga salah satu programnya itu ada juga program jadi orang tua asuh. Kalau yang orang tua asuh ini kita lebih membantu migran-migran yang di Malaysia. Jadi apa istilahnya, TKW atau apa ya? Jadi anak-anaknya migran yang di
1: para anak TKW.
0: Para anak ya,
1: TKW, bukan itu yang migran.
0: Ya. Ya, migran kan, TKW kan migran. Ya. Anak-anak
1: TKW
0: mereka
1: juga termasuk diaspora kan?
0: Iya, itu penting sekali. Makanya anak-anaknya kan banyak anak-anaknya yang nggak ikut ke Malaysia kan, mereka kan di Indonesia. Nah itu kita ada program orang tua asuh untuk mereka juga.
1: Nah ini umpama nih ya, salah satu dari anggota diaspora mengajukan untuk jadi orang tua asuh atau bukan menjadi orang tua asuh, mengajukan salah satu anak yang memang berprestasi untuk menjadi salah satu anak asuh diaspora. Bagaimana

0: catatannya dan menghubungi siapa?
1: Nah, itu juga yang mesti kita kirimkan nanti detail-detailnya ya.
0: Okay.
1: Kita juga sedang, website-nya itu sudah ada sebetulnya. Kita akan lebih mengaktifkan website itu supaya semuanya bisa akses, bisa melihat apa kegiatan yang kita lakukan dan apa yang mereka bisa bantu, apa yang teman-teman diaspora bisa kontribusikan, dan apa benefit untuk diaspora juga. Kami juga ini sekarang sedang dalam proses membuat e-card atau mungkin nanti ada fisiknya juga untuk keanggotaan diaspora. Dan kita sedang membuat MOU dengan beberapa
0: negara.
1: Iya, bukan negara, yang di Indonesia nih, supaya kita ada keuntungan untuk di Indonesia.
0: Oh, beberapa partisipan atau ya, sponsor.
1: Iya, semacam itu. Ya,
0: semacam sponsor.
1: Seperti yang sudah setuju ini, yang sudah berjalan ini dengan Garuda Indonesia. Jadi ada
0: apa benefit dari Garuda
1: ini? Pemegang kartu diaspora ini akan dapat diskon dari Garuda.
0: Nah, tertarik ini saya. Nah, selain apakah bisa dijelaskan nanti ya, kita ngobrol lagi tentang apa sih kontribusi diaspora selama ini untuk negara kita tercinta, Indonesia. Nah, sebelum kita ke sana, kita dengarkan lagi lagu sebelum ya, untuk para pendengar ini. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tentang diaspora bersama Ibu Rini selaku Presiden Diaspora Indonesia di Australia. Nah, kita mendengarkan, saya persembahkan lagu dari Kahitna, yaitu dengan Cinta Indonesia. Selamat menikmati.

0: Indonesia.
1: Nah, itu tadi lagunya tentang cinta Indonesia ya. Enak banget kan lagunya. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini tentang diaspora. Kembali kita berbicara tentang apa sih kontribusinya diaspora selama ini untuk para anggotanya maupun untuk negara kita tercinta. Nah, Mbak Rin, omong-omong nih, ini ada pertanyaan. Apa sih kontribusi yang sudah diberikan oleh diaspora sendiri kepada anggotanya maupun kepada negara?
2: Anggota diaspora, kita semua kan diaspora jadi anggota. Jadi yang diperjuangkan oleh teman-teman yang ada di ADN ini ya, ADN yang di seluruh dunia. Dulu setelahnya yang banyak kita benar-benar berjuang itu untuk warga negaraan ganda itu.
1: Ya. Sejauh mana itu sekarang? Saya ingat itu tahun 2000-an ya,
2: ya udah mulai. Waktu itu memang kami semua dari seluruh dunia itu kalau diskusi di waktu masih pakai messenger Facebook, messengernya Facebook itu, ya. Itu nggak pernah berhenti karena kan ada yang tinggal di sini, ada di sini siang, di sana malam, itu obrolan kita nggak pernah berhenti 24 jam untuk membuat acara untuk bisa ketemu dengan anggota DPR di Jakarta segala macam itu. Kalau ingat waktu itu benar-benar kita sleep deprived karena bangun terus selama ini ya.
1: 24 hours sekarang ya, juga perbedaan waktu.
2: Ya, banyak yang kita usulkan ya dan banyak kita lakukan konsultasi dengan anggota-anggota DPR, tapi memang tidak mudah ya untuk meyakinkan. Tapi paling tidak kita sudah melihat ada beberapa etikat baik ya dari pemerintah, seperti
1: memberikan dukungan ya.
2: Ya, banyak kan kalau pada menyadari itu kayak visa tuh, ada visanya bisa di extend berapa lama, yang kita dulu memperjuangkan untuk ada di airport itu ada khusus untuk diaspora yang masuk kayak gitu ya. Untuk keluarga negara ganda ini masih juga kita
1: perjuangkan ya.
2: Kita perjuangkan. Ada di ADN Global, jadi ada tim khusus untuk warga negara ganda ini. Okay. Jadi tim-timnya mungkin aku bisa sebutkan di sini ya. Untuk tim keluarga negaraan ganda, ada tim untuk pendukung pekerja migran Indonesia, ada tim untuk diaspora bangun desa, ada tim untuk diaspora engagement atau global kolaboratif, dan tadi yang saya bilang untuk connect, diaspora connect itu itu saya yakin akan membawa benefit untuk kita juga sebagai diaspora di sini ya. Dan diaspora global, ADN Global ini mengeluarkan newsletter tiap bulan, mungkin itu bisa bisa kita baca untuk
1: lebih disosialisasikan
2: yang kita membantu untuk penghijauan ya, ada one ticket one mangrove yang seperti itu. Terus ada tadi saya bilang program orang tua asuh, program diaspora peduli, dan kita banyak MOU dengan beberapa
1: sponsor
2: institusi
1: pendukung
2: ya untuk di Indonesia ya. Terus yang sedang kita akan bikin itu, karena kan nggak jelas dengan membership tadi kan bilang anggota-anggota ya, anggotanya gimana membership ya, karena kita sekarang sudah mulai banyak dapat sponsor semacam Garuda dan lainnya, jadi dan mereka mintanya harus diaspora member kan. Untuk ini yang kita sedang mau finalisasikan, membuat kartu diaspora. Dan kartu diaspora yang kita rancang ini nanti bisa ada yang dalam bentuk fisik, ada yang digital juga ya.
1: Nah, sebetulnya untuk persyaratan menjadi anggota diaspora untuk mendapatkan e-card member atau the card member itu apa aja, Mbak Rin?
2: Nah, itu yang akan kita bicarakan juga, jadi supaya ada financial membership. Jadi untuk yang yang mau ya boleh ada kontribusi finansialnya, mungkin misalnya setahun berapa gitu ya. Itu yang kartu yang sedang kita rancang ini nanti akan juga berfungsi sebagai ada eSIM di situ. Jadi kalau ke Indonesia, jadi supaya nomor Indonesia kita nggak akan pernah hilang.
1: Iya, selalu hangus nih. Ya, setiap kali pulang harus beli kartu ya, baru.
2: Makanya. Jadi pengalaman eSIM-nya itu kartu kita nggak pernah hilang. Terus nanti kita juga supaya bisa kita pakai sebagai e-toll yang untuk apa? Istilahnya gitu, e-money.
1: Jadi gitu. Kayak e-wallet.
2: Iya, semacam itu. Terus yang itu yang ada nomornya yang kita pakai untuk kalau misalnya untuk mendapatkan diskon di Garuda dan nunjukin dengan kartu diaspora itu. Ya. Nanti untuk detailnya itu sedang kita godok mau gimana ya. Jadi untuk membership itu bayarnya kemana gitu ya? Yeah. Bayarnya ke chapter atau ke ADNAO atau ke global ya? Tapi nanti yang akan kita finalkan itu ya ikuti aja ya ininya apa update kita?
1: Update-nya.
2: Ya update kita dan mudah-mudahan makin banyak yang
1: sebetulnya. Kita sebagai diaspora ini ya ada peran juga nih untuk devisa negara kan.
2: Contohnya. Nah itu termasuk untuk
1: kontribusi
2: ya, sebagai penggantinya WISE yang pada pakai WISE ya mungkin.
1: Jadi promosi.
2: Sebagai, soalnya nanti akan bisa kita jadikan sebagai data juga kan berapa banyak sih sebenarnya kontribusi kita ke Indonesia yang dikirim. Iya.
1: Nah, karena selama ini kan para TKI atau meskipun bukan TKI ya, itu kita yang tinggal di sini student, meskipun student pun mengirim uang kepada keluarga. Nah, itu kan juga salah satu kontribusi para diaspora yang ya meskipun dengan transfer money itu kan mendatangkan visa juga.
2: Iya, iya supaya lebih akurat ya data kita ya kalau dengan adanya kartu yang khusus itu ya.
1: Iya, karena dengan pendapatan atau para diaspora yang ada di luar negeri mengirim uang ke keluarga itu tanpa kita sadari kita itu meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Nah, juga remitansi dapat menjadi sumber devisa yang signifikan bagi negara berkembang. Nah, kemudian anggota diaspora yang kembali atau berkolaborasi dengan tanah air membawa pengetahuan, itu transfer knowledge juga student yang balik ke negara kita atau yang kembali ke kota karena di sini dulu dikirim ke sini karena beasiswa atau apa, kemudian balik ke tanah air. Mereka kan menggunakan ilmu yang sudah didapat dari sini, itu juga termasuk transfer knowledge juga kan.
2: Termasuk juga lifestyle yang dia mereka di sini kan bisa mereka terapkan, bisa yang, tularkan.
1: Yang positif ya.
2: Ya, lifestyle yang bisa positif. Ditularkan.
1: Jadi
2: kesana.
1: Mereka juga memberikan inovasi dan meningkatkan daya saing juga kan di negara kita. Yang ini ya juga peningkatan investasi asing itu kan juga peran dari salah satu diaspora yang menjadi sumber investasi asing langsung ke negara asal. Misalnya Mbak Rini nih ada modal, okelah kita buka restoran atau usaha petani UMKM kecil membantu mereka itu juga termasuk investasi untuk membantu kan ya.
2: Nah. Ya kita juga diaspora ADN ini sangat passion dengan UMKM di Indonesia ya, gimana kita mendorong mereka untuk bisa mungkin nanti bisa ekspor ke ini yang kita ada divisi untuk Australia sendiri kita ada divisi trade. yang ngurusin apa itu yang kita usahakan untuk bisa mendorong UMKM kita go global ya.
1: Iya, go global. Juga ini membantu mereka untuk membuka pasar baru juga kan ya. Nah, untuk diplomasi publik contohnya ini kan diaspora dapat menjadi duta budaya. yang mempromosikan citra positif negara asal.
2: Jadi
1: kita-kita ini yang diaspora di sini merupakan tanpa kita sadari kita ini sebetulnya duta negara, duta budaya.
2: Memang benar. Kita dan kita lebih efektif daripada dubes.
1: Benar-benar Mbak Rin, kita lebih efektif dari dubes karena apa? Kita langsung ke masyarakat, iya kan? Ini contohnya kemarin nih aku ya di tempat kerja ngobrol-ngobrol nih Mbak Rin ya. Ada lihat ini enggak kemarin programnya di TV apa itu Travel Guide. Kebetulan Travel Guide kemarin programnya mengambil syuting di wilayah Jawa Tengah dan wilayah Flores, Pulau Komodo. Nah, ternyata banyak yang nonton di tempat kerja itu. No, I decide. I will not come to the Bali again. I will go to the other part of Indonesia. I know you should ask me first. Not need to wait the television program. I got here. You got me here. Jadi ternyata kita itu memang benar. Kita adalah duta bangsa. Sekecil apapun. Kadang kan ada teman, sudah kalau ke Bali yang bukan wilayah turis di mana ya? Nah, kita bisa menyampaikan langsung yang bukan
2: kita
1: wilayah.
2: Kita langsung to the roots ya kita bilangnya.
1: Kita ini bilateral langsung ya. Person to person.
2: Itulah kontribusi kita salah satunya.
1: Kontribusi
2: untuk meningkatkan tourism di Indonesia.
1: Juga memperkenalkan makanan kepada teman-teman di lingkungan kerja. Ya kan memperkenalkan bala-bala. Banyak yang suka loh
2: aku
1: itu.
2: Mengenalkan bakso kemarin. Bawa bakso ke tempat kerja.
1: Nah, mau berbicara tentang kuliner, kita persembahkan lagi, saya persembahkan lagi lagu untuk Anda semua yaitu tentang kuliner Indonesia. Kita sebagai diaspora di Indonesia, di Australia dan saya ada di Adelaide bersama Purini hari ini ingin menjadi duta budaya, duta kuliner dengan mempersembahkan lagu kuliner Indonesia. Selamat menikmati. Upara.

0: Nah, itu kita berbicara tentang kuliner Indonesia. Jangan lupa nih, tentang kuliner Indonesia. Siapa yang ingin menikmati atau kangen dengan kuliner Indonesia, silakan datang nanti di acara pasar tanggal 25 Juli di Adelaide Uni. Iya, Mbak Rin ya?
1: Iya, sekalian merayakan ulang tahun ke-14. Memang tujuannya pasar ini untuk merayakan ulang tahun ke-14 diaspora Indonesia.
0: Itu jam berapa, Mbak Rin?
1: Kita mulainya jam 11 ya.
0: Jam 11 apa jam 12?
1: Karena kita panitia ya. Kita siap-siapnya mulai jam 11. Kalau mau membantu boleh datang jam 11.
0: Welcome ya untuk volunteer.
1: Untuk membantunya.
0: Nah, apa aja yang ada di pasar nanti, Mbak Rin? Selain ada tari-tarian, ada musik.
1: Makanan yang jelas makan kita.
0: Makanan adalah the glue. Nah, silakan para komunitas, para teman, boleh membawa teman, boleh membawa keluarga, boleh membawa siapa saja. Dan selain itu juga nanti di acara pasar nanti itu ada acara talking atau diskusi tentang bagaimana kedepannya atau para pengunjung atau kita semua ini ingin berpartisipasi bagaimana kedepannya tentang diaspora. Kita Mbak Rini open nggak ini untuk terima usulan atau masukan?
1: Of course, input sangat penting ya, input yang kan kita tuh kadang-kadang stuck dengan ide ya. Kalau ide lebih banyak, yang lebih doable gitu, yang bisa kita kerjakan bersama-sama, kan jauh lebih bagus juga gitu ya.
2: That's good.
1: Ya, nanti ada meja diaspora juga, meja informasi.
0: Meja informasi ya. Kalau ingin ketemu Mbak Rini atau Bu Rini, silakan datang. Ada di meja informasi yang pasti.
1: Iya, nanti banyak yang di sana ganti-gantiannya. Mungkin makanannya tadi apa yang mau di yang jelas ada bakso diaspora.
0: Oh, ada bakso diaspora yang terkenal. Yeah. Nah, dengan harga diaspora tentunya.
1: Diaspora, iya.
0: Nah, pendengar, ternyata kita sudah hampir di penghujung acara. Masih ada 5 menit lagi. Mbak Rini mau ada yang disampaikan?
1: Kami ingin semua teman-teman bisa datang ya, yang punya waktu ya untuk hadir. Untuk
0: masih 2 minggu lagi, jadi bisa save the date
1: bisa
0: for 25th of
1: tanggal
0: July.
1: 25 ya, tanggal 25 Juli. Bisa datang
0: di Adelaide Uni.
1: Iya, kenalan dengan kita semua.
0: Boleh ketemu makan-makan. Saya juga loh ya.
1: Yeah.
0: Masa dengerin suaranya doang belum ketemu orangnya kan?
1: Iya. dan akan kita taruh juga beberapa informasi seperti Diaspora Connect. Nanti kalau teman-teman bisa ikut berpartisipasi di situ juga ya.
0: Ikut connect langsung di situ ya.
1: Iya, jadi kita akan taruh QR code di situ biar bisa langsung memasukkan data dan apa yang bisa dikontribusikan gitu, skill apa yang bisa ditawarkan untuk Indonesia.
0: Then sampai sekian dulu perjumpaan kita Sabtu ini tanggal 11 Juli 2026 bersama tamu spesial kita Presiden EADN Australia Ibu Rini. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya persembahkan lagu terakhir yaitu Sesuatu di Jogja. Saya bawa Anda semua ke Jogja. Nah, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih.

0: Jogja.
1: Pendengar, saya mohon maaf ya karena tidak bisa menyelesaikan lagu ini. Sampai di sini dulu perjumpaan saya, Sauda Frost, dan yang ditemani oleh
2: Rini Budianti.
1: Nah, sampai berakhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa tanggal 25 di Adelaide Juni dalam program anniversary Bazar, ya. Anniversary diaspora yang ke-14. Ya. Sampai jumpa di Diaspora Basar tanggal 25. Sampai jumpa pendengar, jaga kesehatan.